0: ba kita penokin ini wakil senoki Ning Kireo
1: with me KPYT KPYU the voice of the Basayaki tribe.